Oh, ja, da. Nyumon se de adi, eni, nganzo pyoge nangli ya, pyoge chik digi, nyumon